Ampisa mai da tayus pagars mawakar una kam. Akamata yus pagart amakasuma aruna. Akasuma aruna kapat yus pagar. Akasuma khaita dito yatist awaychi. Akasuma dito intient ayawaychi. Yus pagart am takichi mampi akorasuma.